0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Ya, yes, masih bareng Fauzan tentunya Tom Pro 2 di Spada untuk hari ini. Dan Fauzan ingatkan sekali lagi, kita sekarang di lagu pilihan kamu, yang dimana Fauzan tadi udah spill 4 lagu pilihan kamu, 2 dari 2 nasional dan 2 internasional. Nanti Fauzan akan spill lagi ya kan, siapa tau kalian lupa atau mungkin ada yang belum dengar lagu pilihan kamu untuk hari ini. Jadi setelah beberapa lagu nanti Fauzan akan spill lagi untuk kalian semua. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu tentunya ya kan teman berdua.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

Denias masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tumpro 2. Dan Fauzan spill lagi nih lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini. Ada 2 dari, ada 2 internasional dan 2 juga nasional, Tumpro ya. Langsung saja lagu yang pertama nih, Tumpro 2. Lagu dari Nike Lang featuring dengan Ryu yang berjudul Skip Dulu Ah.

dan Pro 2, kamu bisa voting lagupan kamu untuk hari ini di WhatsApp Pro 2, tentunya di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Radio Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman-teman ya. Kosan tungguin sampai jam 9 nantinya voting dari kalian semuanya.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM Radio Ada di Makassar, teman terbaik kamu, dan masih bareng Fauzan tentunya untuk hari ini di mana nih? Di Spada. Ya. Yeah. Sorry, di Spada teman Radio, dan kita masih di lagu pen kamu juga, dan udah ada beberapa pendengar kita yang katanya memilih lagu dari Olivia Dean yang berjudul Dive nih teman Radio. Atau kenapa ya? Mungkin karena makna lagunya. Aduh, kalau aku bilang ini makna lagunya sangat berat sih teman Radio, tapi langsung misalnya kapan nih kita putarkan lagu dari Olivia Dini yang berjudul Dive.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: 99,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, dan teman Pro 2 kan tadi udah Fosan spill kan ya. Bahwa tapi sempat tadi waktu opening kata jam 6. Yeah. Bilang jangan kayaknya teman Pro 2 Fosan akan nanti di jam 9 tidak sendiri.
1: Masa?
0: Akan ada pengen sumpah kalau ada pendengarku di jam 6, kusuruh ko ini atau history ini ku tahu history siaranku pasti ada juga dengar. Dan okay. Yakin dia memang kalau tidak, karena bilang aja kalau memang tidak datangnya berarti saya sendiri di jam 9 begitu.
1: Jadi kayak ini kedatangan ditunggu-tungguin ya.
0: Sampai bantu siaran aja karena ngantuk.
1: Oke.
0: Karena memang aku butuh kamu
1: gitu. Iya, yeah, I need you too.
0: Aduh, ingat pacar kamu 7 tahun. Ingat. Saya disclaimer kami, saya takut nanti dikira ini kayaknya nih ini dekati lagi nih. Ini enggak, dia punya pacar 7 tahun. Walaupun ada yang enggak juga sih gitu. Yeah. Kalau enggak ada. Oke. Dan sekarang kita masuk di bincang asik di jam 9.
1: Betul.
0: Kita udah selesai di lagu Penkamu, udah ada tadi beberapa kita putar. Mm-hmm. Termasuk Olivia Dean yang Dive tadi kita udah putarin juga, oke?
1: Hujan, Kak?
0: Hujan. Tapi weh, pasti biasa kok tidak dengar di sini hujan, tapi di luar hujan kan?
1: Iya.
0: Berarti besar, berarti di luar itu deras. Kalau udah kedengaran sampai di sini. Dan itu juga dari tadi pagi juga bilang, kalau semisal tuh Pro 2 udah atau studio udah kedengaran hujan, berarti itu udah keras banget, deras gitu.
1: Oke, lanjut.
0: Oke, dan sekarang kita di Bincang Asik yang dimana kita open topic. Open topiknya itu dimana?
1: Tentang kita Indonesia.
0: Yang dimana kita bahas kita. Bahasa kita. Dan juga
1: kita.
0: Itu dia. Aku selalu membutuhkan bahasa kita berdua. Dan aku selalu membutuhkan nyawa kamu untuk aku. Aduh.
1: Karena kamu separuh nyawa aku.
0: Aduh. Ingat sekarang ada pacarmu.
1: Oke, baiklah.
0: Oke, teman berdua. Enggak sih, ini lebih ke materi aja sih untuk hari ini, teman berdua ya. Yang dimana kita kita ngebahas seputar mali-mali itu apa, weh? Pakai kande. Kande itu apa? Nah, coba deh. Kan kau nih yang bikin materi nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau mali-mali apa?
1: Kalau mali-mali ya.
0: Bisa digeser dulu tuh sedikit monitor supaya saya lihat mukamu ya. Iya. Saya bicara kayak sama istrinya Plankton. Siapa sih namanya istrinya Plankton? Karen. Mm-mm. Enggak nonton SpongeBob gue ya? Aduh.
1: Upin-ipin.
0: Aduh. Terlalu diupin-ipinkan. Nah, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Mungkin kalau mali-mali itu kayak mungkin buat teman Prodo yang tahu mali-mali itu apa, boleh dikasih tahu buat kita di sini mali-mali itu sebenarnya apa.
0: Oh, enggak tahu juga mali-mali apa?
1: Saya enggak tahu mali-mali.
0: Oh, tapi kalau pakande-kande?
1: Pakande-kande itu
0: makanan.
1: Bahasa Toraja, iya.
0: Oh, bahasa makan. Toraja makan. Dan itu ternyata
1: pernis
0: juga
1: makan gitu ya.
0: Itu ternyata bukan bahasa asing, weh. Dan itu dari negara bukan bahasa asing.
1: Itu bahasa daerah kita sendiri.
0: Betul, gitu. Itu bahasa leluhur kita yang dimana dari bahasa daerah Indonesia. Dan juga hari ini perlahan-lahan mulai menghilang dari percakapan sehari-hari. Oh, betul. Berarti kan lebih ke arah bahasa daerahnya Indonesia ya. Kayak mungkin kalau ini kan tadi pakande-kande, berarti bahasanya itu makan-makan kapan di kalau di Toraja. Berarti kalau kita kandre-kandre di Makassar. Tapi mungkin kalau orang-orang tua mungkin masih bahas itu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Masih pakai kosakata
1: kita
0: itu.
1: Sebagai anak muda kan pasti enggak.
0: Enggak ngerti.
1: Betul. Bukan cuma enggak ngerti kayak bahasa apa sih itu? Bahasa zaman kapan sih? Apalagi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan pasti bahasanya lebih gaul-gaul.
0: Dan gitu. Di mana kayak singkat juga coy
1: betul,
0: sekarang.
1: Kan?
0: Iya.
1: Betul.
0: Dimans. Sedak semakan. Sedak semakan slugs. Aduh, terlalu too much enggak sih itu?
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi mungkin teman berdua kita akan ngebahas sebentar selama sejam ke depan seputar bahasa kita
1: dan nyawa kita.
0: Iya. Itu kayak seram sih itu begitu ulang.
1: Bahasa kita.
0: Nah, ulang. Lebih sweet.
1: Bahasa kita, nyawa kita.
0: Bersama.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Dan yes, Mas bareng Fauzan tentunya di Sepada untuk hari ini. Kita untuk iya, tapi kan Sepada memang. Iya. Kita challenge nih tanpa dua dari jam 9 tadi bareng siapa sih nama siaran lu?
1: Dania.
0: Nah, kita bareng Dania, Fauzan dan Dania untuk hari ini itu di jam 9 sampai jam 11 sampai jam 10, Ding. Ya, kita mencoba untuk soft spoken.
1: Iya.
0: Nah, Bu, permisi.
1: Iya.
0: Mic-nya bisa enggak di depan mulutnya?
1: Okay.
0: Jangan kayak Kak Nindi.
2: Oke, okay, baiklah.
0: Ah, gitu. Jangan terlalu kayak dicium gitu jatuhnya ya.
1: Enggak dengar suaraku loh.
0: Di sini begini, Bu, begini. Itu gak masih
1: dengar suaraku.
0: Kan enggak pakai chat.
1: Iya. Soalnya sini enggak ada earphone-nya.
0: Ya, itu kan di tengah ada, Bu.
1: Oh iya.
0: Heeh. Mana
1: tapi
0: sih?
1: Tapi kan biasa jelek enggak sih kalau di sini?
0: Enggak jelek. Ulang kali katanya. Bukan jelek, tapi memang enggak kedengaran aja. Enggak kedengaran kan suara kamu?
2: Enggak.
0: Enggak, tapi kedengaran lo sini super.
1: Iya, suaraku aja, suara kamu. Oh, suara aku. Aku
0: enggak. Oh, oke. Okay. Kok saya lama-lama jijik ya? Tapi supaya kasih di tengah ini, coy. Okay. Supaya kedengaran baik-baik. Nah, itu dia. Mau dengar suara menaikkan share. Coba ngomong.
2: Halo.
0: Nah,
1: gitu aja guys.
0: Iya, kayak gini aja. Jadi teman Pro 2, kita sekarang masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di Bisik.
1: Betul.
0: Bincang acik.
1: Bincang acik.
0: Dan mana Mosa ya? Mosa pergi nih. Jadi tadi ternyata kita search apa itu
1: mali-mali.
0: Ternyata mali-mali itu adalah
1: pelan-pelan atau hati-hati.
0: Jadi kalau tapi berarti itu masuk di bahasa Makassar nggak sih?
1: Betul.
0: Iya, mali-mali. Saya kira itu tadi mali-mali itu kayak ini. Mari kemari, ya gitu.
2: Mari kemari sini, tenenene sene.
0: Dilanjut ya.
1: Okay.
0: Dan teman produa. Tahu gak kamu? Ada fun fact nih. Ternyata UNESCO mencatat bahwa setiap 2 minggu satu bahasa di dunia punah untuk selamanya. Dan di Indonesia adalah salah satu negara dengan bahasa daerah terbanyak, lebih dari
1: 700 bahasa.
0: Yes, ya, sorry. Betul. Tapi ironisnya juga, kita juga salah satu yang paling berisiko kehilangan warisan linguistik itu, ya kan? Yang dimana ternyata bahasa Tobati di Papua, bahasa Hoti di Maluku, semuanya hilang. Yang hilang bukan hanya kata-kata, yang hilang adalah cara pandang filosofi hidup. Ya kan? Dan kearifan lokal yang tak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Dan dimana kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangan. Jelap sih kita kehilangan. Sumpah, memang cocok soft spoken untuk hari ini.
1: Ya
0: dengan
1: kan?
0: Sama dengan yang kita bawain.
1: Aduh, benar banget.
0: Intinya tuh, bisa ambil ini, weh. Kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangan. Makanya seperti biasa orang kalau kehilangan, biasa itu kalau nggak tahu karena biasa kan menurut orang kalau kehilangan seseorang itu lebih ke arah satu minggu masih ya fine
1: gitu. Iya, betul.
0: After 2 week, 3 week,
1: kayak baru berasa gitu.
0: One ya. Moment aus. Kok udah sepi.
1: Iya.
0: Kok udah nggak ada lagi.
1: Nggak ada yang bawel lagi. Nggak ada yang bawel. Nggak ada yang kamu di mana lagi, iya, ngapain, gini-gini.
0: Nggak ada lagi, jangan main mulu, gitu-gitu kan.
1: Betul.
0: Ingat tugas akhir, ya gitu-gitu.
1: So,
0: iya. Memang lebih terasa memang pasnya akhir-akhir gitu. Apalagi kalau misal udah lama jomblo, aduh.
1: Dia jomblo ya Taman Pro 2, aku gak jomblo.
0: Jangan terlalu dijual, okay, seniornya, baik. Bukan senior penyiarnya, ya kan?
1: Dia kamu penyiar, aku
0: jomblo, aku kita soft spoken.
1: Iya
0: betul. Dan sekarang itu di luar lagi hujan.
1: Iya, aduh,
0: jadi menurutku ini harus kita
1: nanti orang punya ngantuk gak sih dengerin gak kita?
0: Apa? Kita challenge. Ya sih ini. Ini hujan ya?
1: Iya.
0: Untuk teman
1: hujan banget.
0: Sumpah deras banget cuy. Sumpah
1: deras banget.
0: Ini deras banget. Jadi barusan ini kayaknya ini barusan sederas ini deh masuk ke studio.
1: Oh iya.
0: Iya kan biasanya kan gak sederas ini kan. Kayaknya tambah ngantuk gak sih kalau dia dengerin kita siaran seperti ini?
1: Saya kan kamu men-challenge diri aku.
0: Men-challenge. Aku gak apa-apa sih. Betul.
1: Kalau kalau mau dibatali challenge-nya, ya udah.
0: Harusnya sih di offer nggak sih challenge seperti ini? Jadi teman teman dua, sebentar ini kita akan masuk lagi ya kan, bahas membahas seputar bahasa kita dan nyawa kita. Dan di mana tadi salah satunya itu sih yang kita bisa petik nah, yang kita baru sadar betapa berharganya sesuatu yang setelah kita kehilangan. Itu memang banyak sekali dampaknya.
1: Betul.
0: Mungkin itu dari teman-teman sekitar yang kayak mungkin 3 tahun after SMA. Itu biasa kehilangannya itu luar biasa. Jadi makanya kenapa selalu menghargai waktu bersama. Betul. Semua orang.
1: Yes.
0: Karena apapun itu pasti akan kehilangan, Ki. Walaupun itu mungkin cuma kayak kemarin anak magang. Udah lama juga mungkin siapa Dilan, siapa namamu kak?
1: Dania
0: juga nanti di bulan depan. Jadi kayak pasti nikmatilah, enjoy, karena bagaimanapun
1: ya betul,
0: semua ada
1: waktunya
0: dan semua ada masa, bukan itu masanya dan waktu orangnya kak. Oh,
1: semua orang ada masanya.
0: Gas.
1: Tapi tidak semua orang punya
0: salah nggak sih kita
1: ya udah, gitu
0: nanti aja. Kita di offer aja lagi ya.
1: Oke.
0: Jadi kamu berdua jangan kemana-mana dulu, tetap di 96.8 FM Pro 2 Arena Makassar,
1: teman terbaik kamu.
0: Yes.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 99,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Dia masih malu-malu teman Pro 2. Maksudku tuh kayak udah lama Milo di sini, kenapa masih malu-malu begitu ya kan? Ini kita mesti spoken.
1: Aku enggak malu-malu.
0: Kamu apa kalau gitu deh? Mayu-mayu.
1: Mele-mela.
0: Waduh. Tapi kalau bahasa sama palunya malu-malu apa?
1: Ongol-ongol.
0: Palu bahasa malu. Malu-malu bahasa Palu.
1: Enggak tahu Kak, karena saya bukan orang Palu. Saya orang Sidrap. Cuman saya lagi kuliah di Palu.
0: Oh, salah kabar TV.
1: Iya.
0: Sorry. Tiap pacaran orang Maros. Aduh, sorry. Sama lihat pacarmu. Kayaknya baru saya deh yang lihat pacarmu di Produ. Itu pun tak sengaja. Tak sengaja gelap.
1: Tak segampang itu.
0: Oke. Dan teman Produ, kita udah selesai untuk ngebahas di Bincang Asik seputar bahasa kita dan nyawa kita. Dan itu di... Apalagi kalau kita Indonesia ya?
1: Iya betul, hari ini.
0: Hari ini kita Indonesia. Jadi selama Senin sampai Jumat itu pasti asa cita. Jadi kita Indonesia, jadi pasti beragam. Kalau hari ini betul. Itu kita Indonesia, besok apa ya kok besok? Ah coba yang biasa bikin materi deh. PA kita deh coba. Intinya tuh saya cuma tahu tuh cuman di Rabu Kamis. Rabu itu musibah. Ya kan? Bencana.
1: Besok hari apa sih?
0: Selasa.
1: Besok kalo, hari Selasa ya.
0: Kalau Rabu itu kan seputar bencana.
1: Selasa itu moderasi beragama.
0: Ah, betul. Iya, minggu lah. Cocok sekali saya itu. Minggu lah.
1: Besok kita lagi gimana?
0: Apa?
1: Besok kita lagi gimana?
0: Saya?
1: Iya.
0: Minggu depan.
1: Enggak, besok. Kan besok Selasa kan?
0: Oh, nah, jangan capek maksud
1: saya. Rabu, Kamis, Jumat. Itu terus aja.
0: Kamu mau banget sama aku?
1: Iya, soalnya aku udah mau penutupan.
0: Ya masih lama.
1: Enggak, udah enggak lama.
0: Sebulan lagi, coy.
1: Enggak. Ini udah tanggal berapa?
0: Kan belasan kan?
1: Iya.
0: Iya, sekarang udah tanggal 18, coy.
1: Enggak, itu udah enggak berasa.
0: Sisa 20 hari.
1: Detik-detik,
0: menit-menit.
1: Oke, jadi apa jadi? Nih?
0: Jadi mungkin kita pamit lah untuk hari ini kita berdua di Spada, di Bisik, di apapun itu. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan dari jam 6 tadi. Dan udah kasih tadi tips juga. Tipsku tadi tuh menarik juga, Bulan.
1: Apa itu?
0: Tipsku tuh seputar menjaga kesehatan di, bukan di musim hujan sih, tapi kayak lebih arah pas hujan gitu. Apalagi kan dari kemarin hujan. Sebenarnya tuh dari kemarin tuh sebenarnya hujan itu di, gak tau gak siang atau sore sempat hujan. Tapi tadi malam jam 10 udah hujan.
1: Iya, betul.
0: Dan itu awet sampai sekarang gitu. Jadi itu juga tadi aku kasihkan tips supaya kalian lebih aware lagi dengan kesehatan kalian.
1: Betul.
0: Minum vitamin, minum air putih yang banyak. Ya kan? Yang dimana itu sangat perlu gitu.
1: Kalau udah merasa tubuhnya udah mulai apa ya, kelelahan atau butuh asupan obat gitu, minum aja sebelum
0: betul-betul
1: yes, sakit.
0: Makanya
1: gitu.
0: Vitamin juga sangat penting untuk kalian. Iya. Dan bagaimanapun kalian semua sehat-sehat selalu tuh Pro 2, stay safe, karena apapun itu kalau kalian di jalan juga hati-hati di jalan karena banyaknya gedangan air, bukan licin, kenangan
1: kan?
0: Ya. Betul. Dan apapun itu juga kalau di perjalanan lihat-lihatlah kiri kanan segala
1: kiri
0: macam
1: bulannya. Kalau mau belok
0: nyalakan
1: sein.
0: Betul.
1: Sabarlah.
0: Sabar. Iya, intinya sabar aja di perjalanan karena risiko paling besar kecelakaan memang di perjalanan.
1: Betul.
0: Dan di motor atau mobil begitu, kendaraan darat. Oke. Begitu mungkin kita pamitlah untuk hari ini. Thank you so much untuk kalian semuanya, dan mungkin kalau ada salah kata untuk saya, maaf untuk hari ini ya kan. Bulan mungkin juga kalau ada kata-kata yang kurang baik.
1: Iya.
0: Iya kan? Sama mungkin dengan
1: minta
0: hari.
1: Maaf juga kalau misalnya kita di, bukan kita sih, saya di Bincang Asik hari ini enggak asik karena
0: asik kita kan mencoba soft spoken. Iya. Dan yes, tanpa berlama-lama, lagu yang terakhir ini kita harus selalu memaafkan, yang dimana berapa kali kita
1: aduh,
0: akan saling memaafkan. Pamungkas. See you later.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: like me again.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96.6 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya ngulik bareng teman Pradua ya, untuk santai siang ditemani dengan Isan untuk edisi hari ini. And now teman Pradua seperti biasa ya, ngulik kita bakalan ngobrolin tentang kuliner dan juga UMKM nih teman Pradua. Dimana Pradua RRI Makassar dan pastinya RRI Makassar juga dan RRI seluruh Indonesia selalu mendukung untuk UMKM bisa berkembang dengan baik. Dan pastinya kita juga kasih informasi-informasinya buat kalian-kalian semua teman Pradua ya. Nah, untuk hari ini teman Pradua kita bakalan bahas tentang bukan sekedar gorengan. Kenapa pisang goreng bisa jadi bisnis serius? Memang sih ya, kalau misalnya pisang goreng itu adalah apa ya, kayak buah yang paling banyak ditemui di Sulawesi Selatan. Apa-apa jadi pisang, apa-apa pisang, olahan pisang jadi apa gitu teman Pradua ya. Nah, kalau ada satu makanan yang memang tidak pernah salah di Indonesia, jawabannya mungkin bukan rendang, soto, nasi goreng, jawabannya adalah pisang ya teman Pradua ya. Dari warung kopi paling sederhana sampai kafe yang hits gitu teman Pradua ya. And then dari sarapan pagi di pinggir jalan sampai camilan sore di rumah mewah, pisang goreng selalu ada di teman Pradua. Selalu diterima, selalu habis. Dan pastinya pernah gak sih teman Pradua kamu berpikir kenapa selalu yang sederhana-sederhana itu ya, seperti pisang goreng, bisa menjadi hal yang serius gitu teman Pradua. Kayak kamu dan dia gitu, gak pernah serius ya. Bukan dong ya. Nah, terus juga di teman Pradua ya, pastinya yang sesederhana ini bahkan bisa menghasilkan omset sampai dengan ratusan juta rupiah. Nah hari ini pastinya ngulik dan ngobrolin tentang kuliner dan juga UMKM. Kita akan membahas tentang bukan sekedar gorengan. And then kenapa pisang goreng bisa jadi bisnis yang serius? Karena di balik pisang goreng yang kamu makan tersimpan pelajaran bisnis yang sangat luar biasa teman Pradua. Tahu, jangan kemana-mana, tetap setia di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Dan 6.0 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, sebelum kita bicara tentang bisnis, kita perlu pahami dulu nih, kenapa pisang goreng punya kekuatan yang luar biasa. Pertama, pisang goreng adalah makanan lintas kelas sosial. Tidak ada orang yang merasa takut kaya ataupun terlalu miskin untuk makan pisang goreng gitu ya. Semua orang memakan pisang goreng, dari anak-anak sampai orang tua, dari tukang becak sampai direktur perusahaan. Ini adalah pasar yang paling inklusif ya, teman Pradua, yang bisa kamu bayangkan. Dan kedua, bahan bakunya sangat melimpah banget di Sulawesi Selatan. Nah, kita tinggal di salah satu daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia, apalagi pisang kepok, tanduk, pisang raja, pisang awok, semua ada di teman Pradua. Dan juga mudah didapat dengan harga yang sangat terjangkau. Artinya margin keuntungannya bisa sangat menarik. Dan ketiga, tidak ada musim sepi untuk pisang goreng. Mau hujan, mau badai, mau panas, mau pokoknya ada terus itu pisang goreng di mana-mana, teman produksi. Dan pisang goreng juga ada selalu di meja nih, meja lebaran, meja makan siang, makan malam, sarapan pagi, semuanya ada nih, teman Pradua. Dan pisang goreng adalah comfort food gak sih guys ya, mau dikasih keju, mau dikasih coklat, mau dikasih susu, palm sugar, mau dikasih mentega sama gula, itu semuanya bisa, mau dikasih sambel. Ih, cocok semua ya, semua kalau pisang goreng sih, teman Pradua ya. Dan pastinya kita jadi bisa keingat tentang banyak memori kalau misalnya makan pisang goreng dari kecil sama orang tua, kampung halaman, terus momen-momen bersama orang-orang terdekat, sahabat. Itu pokoknya biasanya pisang goreng ada selalu menemani kalian semua. Dan makanan yang menyimpan kenangan adalah makanan yang tidak pernah bisa digantikan oleh cuman tren sesaat, guys.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Baiklah teman Pro 2 yang masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar ya. Kalau ngobrolin tentang pisang goreng gitu teman Pro 2 ya, sekarang kalau misalnya kita ngobrolin tentang pisang goreng gak ada habisnya lah ya teman Pro 2, karena bisnis ini bukan butuh yang serius-serius banget, tapi gak bisa juga gak diseriusin gitu ya, karena keuntungannya yang sangat luar biasa. Bayangkan aja nih teman Pro 2 ya, satu sisir misalnya pisang kepok berisi 12-15 buah itu bisa dibeli dengan harga 30 ribuan gak ya teman Pro 2 ya, 20 ribuan sampai dengan mungkin masih ada yang 15 ribuan yang di petani lokal gitu teman Pro 2 ya. Dari satu sisir itu kalau bisa menghasilkan 10 hingga 12 porsi pisang goreng. Kalau dijual misalnya 2.000 per porsi aja, bayangkan berapa margin yang bisa kamu dapatkan. Nah sekarang kalikan dengan jumlah porsi yang dapat terjual per hari. Gerobak pisang goreng yang ramai biasanya menjual sampai dengan 100 atau 200 porsi per hari kan teman Pro 2. Artinya omset hariannya bisa mencapai 1 juta hingga 3 juta rupiah per bulannya. Wow kan. Jadi itu 1 sampai dengan 3 juta per harinya. Kalau per bulan bisa berapa? Puluhan juta kan. Nah ini hanya dari gerobak biasa loh teman Pro 2. Bayangkan kalau misalnya sudah punya outlet tetap, terus sudah didaftarin di e-commerce ya teman Pro 2 ya, di driver-driver online kan. Pastinya kamu sudah punya akun Instagram yang aktif dengan punya ribuan follower. Kalau misalnya kamu pengen promosikan juga itu, wah itu udah jangan lagi nih teman Pro 2 ya. Udah pastinya punya banyak advising buat kalian semua. Nah tapi potensinya yang nyata ini, tapi banyak banget UMKM yang belum betul-betul serius di bidangnya gitu teman Pro 2. Mungkin kuncinya pelaku UMKM di seluruh Indonesia bukan cuma butuh modal besar nih teman Pro 2, tapi kuncinya bisa konsistensi aja, inovasi, dan juga keberanian untuk memandang pisang goreng bukan sebagai gorengan biasa, tapi bisa sebagai bisnis yang layak dikelola dengan serius. Contohnya aja varian pisang goreng banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi itu bisa kamu pilih salah satunya, atau mungkin kamu mau pilih varian-variannya semua, boleh banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu resep sederhana bukan cuman keberuntungan semata teman Pro 2, tapi ini bagaimana cara kepandang kamu terhadap pisang yang bisa kamu olah dan juga bisa menjadikan produk yang layak untuk dikemas dan juga dibanggakan dan dipasarkan secara cerdas dan dibangun menjadi brand yang sangat luas di teman Pro 2. Nah, apakah kamu sudah berpikir, atau lagi mungkin kamu punya kebun kah yang pisangnya banyak tuh teman Pro 2, itu boleh dong ya dicoba untuk dijadikan ide jualan atau ide bisnis. Oke kan? Nah, teman Pro 2 yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, after this saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1. So don't go anywhere and keep running on 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, waktunya Isan bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga yang udah banyak banget nih teman Pradua, apalagi jawara-jawara prestasi-prestasi yang sudah ada di teman Pradua ya. Saya mau yang pertama ya ke kabar-kabar terbaru dulu nih teman Pradua yang mungkin saja udah kamu nanti-nantikan. Yang pertama mungkin ini adalah pesta meriah Inter Milan ya, yang rayakan Scudetto ke-21 di San Siro nih teman Pradua. Nah, penantian yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, mengangkat trofi Scudetto milik Inter, dan perayaan dimulai dari San Siro nih teman Pradua. Dan momen ini menjadi usai pertandingan melawan Hellas Verona di Senin hari ini teman Pradua. Dan kepala tim Lautaro Martinez dengan sang pelatih Christian Cifu bersama mereka mengangkat trofi Scudetto ke-21 Inter, dan sebuah pencapaian tim yang menutup musim tak terlupakan nih teman Pradua. Dan presiden serta CEO Inter Giuseppe Morata menyatakan bahwa memenangkan Scudetto selalu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dan mengaku gembira untuk semua orang di Inter. Inter pantas untuk mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Akan ada beberapa perubahan, namun perubahan yang membuat kita maju daripada melakukan revolusi, ujar Marotta yang dilansir dari halaman Inter kemarin nih teman Pradua. Luar biasa, congratulations buat Inter nih teman Pradua. Dan selain informasi dari olahraga se-internasional teman Pradua, saya masih bakal banyak lagi informasi-informasi yang lainnya. So, don't go anywhere when you keep running on 96.6 FM Pradua RRI Makassar teman-teman.

Oke teman Prado, balik lagi untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga ini dari Seri Malang Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Ken Arok resmi ditutup dengan pertandingan epik di teman Prado. 4 tim resmi kunci tempat di babak Final 4 and then Cosmo JNE mengamankan 3 poin krusial usai menundukkan Asahan FC dengan skor 3-2 dan berkat Brace Zehdi Insana Kamil yang menetapkan posisi mereka di papan atas nih. Bintang Timur Surabaya tampil manis dengan melumat Raibit FC dengan skor 12-0 dan kemenangan terbesar seri ini ada Rizal Mustafa keluar sebagai man of the match. Halus FC Jakarta dan Kuda Laut Nusantara bermain imbang 1-1. Gol balasan Bagus Himawan menyelamatkan Halus FC dari kekalahan setelah sempat tertinggal nih teman Pradua. Fafage Banua melakukan comeback luar biasa melawan Nanzebi Family FC. Menang 5-3 meski sempat tertinggal di babak pertama namun harus bermain dengan kerugian jumlah pemain akibat kartu merah. Unggul FC Malang sebagai tuan rumah menutup seri dengan kemenangan heroik 7-5 atas Pangsuma FC, Legion asing Wellington Pereira, Rodgers Adao mencetak Queen Trick yaitu 5 gol di teman pro di hadapan publik sendiri. Dan Blackstreet FC Papua dan juga Fafage Banua yang telah mengamankan tiket lebih awal resmi ini didampingi oleh Bintang Timur Surabaya serta Cosmo JNE di babak Final 4 dan keempat tim bakalan mengoleksi poin yang tak lagi mungkin terkejar oleh para kompetitor di bawahnya nih teman Pro 2. Wow, seru banget futsal ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk itu selanjutnya saya masih bakalan ada info seru lagi dari dunia olahraga. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana. Masih stay tune aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar karena masih ada Isa menemani kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lanjut lagi ya, aku mau kasih tau kamu untuk dari ini Formula E nih teman Pro 2 kabarnya. Si ganteng Pep Marti katanya mencetak podium perdananya di Formula E pada E-Prix Monaco 2026. Si Rocky Cupracchiaro itu finish ketiga pada balap pertama di sirkuit di Monaco. Dan hasil tersebut sukses dan Marti raih hanya dengan 6 bulan karirnya di Formula E. It means that dia sangat-sangat talented ya teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya pembalap berasal bernama asli Josep Maria Marti itu turun ke aspal di level Formula 2. Hasil tersebut katanya akhirnya pembalap usia 20 tahun ini sukses memanfaatkan strategi energi dan pit boost dan perlahan naik posisi sambil mengangkat dan menghindari berbagai insiden sepanjang balapan. Ganteng, kaya, berbakat, muda. Ya teman Pro 2, siapa nih yang mau jadi jodohnya nih? Nah, dan sampai rekan setimnya ini Nick Tum, namanya Nick, sempat finish di posisi ketiga usai start di pole position. Namun Nick Tum menerima penalti 33 detik akibat insiden Antonio Felix da Costa di teman Pro 2. Meski demikian, Marti mengaku sangat bahagia meraih podium Formula E pertamanya di Monaco. Dan ia menyebutkan strategi dan juga performa mobil yang agresif menjadi kunci keberhasilan sepanjang balapan nih teman Pro 2. Kalau yang mau lihat kayak bentukan dari Pep Marti kayak gimana nih teman Pro 2, kamu bisa kunjungin rri.co.id dan membayangkan kamu mungkin bisa apalagi cewek-cewek gitu ya, berkendara bareng dia. Oke deh teman Pro 2, untuk kalian semua yang lagi setuju di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, Isan akan balik lagi sebentar di jam 2 ya, walaupun almost nih ya, akan ada informasi dari dunia entertainment yang kayaknya akan seru banget nih cerita gosipnya nih teman-teman. Gosip, bukan aja gosip, informasi aja teman Pro 2 ya. Sabar Ki, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Good morning on 6.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pradua, aku mau kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Dan dari proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studio. Dan melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agent 007 tersebut. Dalam proses pencariannya, Amazon MGM Studio menggandeng casting director ternama Nina Gold, dikenal sebagai yang paling berpengalaman menangani franchise sebesar Game of Thrones, The Crown, hingga film Star Wars The Force Awakens di teman Pradua. Kayaknya saya cocok deh ya jadi pemeran agen 007 nih ya, jadi pistolnya. Dan pihak studio menyebutkan pencarian pemeran baru Bond ini tengah berjalan, dan mereka juga memastikan akan membagikan kabar terbaru kepada penggemar ketika waktunya sudah tepat. And then Nina Gold katanya dinilai cocok banget untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya membangun karakter dalam franchise populer banyak banget di dunia ini ya. Ya, sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memiliki Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens. Dan film Bond juga ini nantinya akan disutradarai oleh Denis Villeneuve. Dia dikenal sebagai sutradara dari film Dune, Arrival, dan Sicario. Dan sementara posisi produser akan diisi oleh Amy Pascal and David Heyman. Dan naskah film akan ditulis oleh Stephen Knight dan kreator serial Peaky Blinders tersebut. Menurut LaPionte juga ikut bergabung sebagai produser eksekutif di teman Pradua. Nama-namanya sudah besar-besar ya, orangnya yang akan ada di dalam sini. Dan katanya sejak kabar pencarian James Bond terbaru ini mencuatlah, beberapa nama aktor mulai ramai diperbincangkan oleh para fans. Beberapa di antaranya ada Jacob Elordi, ada Callum Turner, dan juga ada Aaron Taylor Johnson. Wow. Sebelumnya karakter James Bond pernah diperankan sejumlah aktor ikonik seperti Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, hingga Daniel Craig di teman Pradua. And then pihak studio juga menegaskan mereka ingin mempersiapkan babak baru dari franchise James Bond 007 dengan penuh kehati-hatian, dengan rasa hormat terhadap warisan karakter tersebut. And then sampai sekarang juga jadwal perilisan film James Bond masih belum diumumkan. Oh, masih penasaran ya, lama nih teman Pradua ya, mudah-mudahan. Okay, dan jangan lupa, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi untuk menemani kamu. Tetap stay tune aja di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: pintu ko.
1: Tapi capek ya.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan.
3: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Masih bareng Isan menemani kalian semua teman Pradua. Lanjut lagi kamu kasih tahu, aku kasih tahu kamu maksud saya. Ini ada dari film horor Korea Selatan namanya Gonjiam Haunted Asylum ya teman Pradua ya, kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film yang dirilis pada 2018 itu dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan atmosfer teror yang intens. Katanya Gonjiam ini mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan, dan tempat tersebut pernah masuk dalam 7 tempat terangkat di dunia versi CNN World karena bangunannya terberkale sejak tahun 1996. Dan film ini mengikuti sekelompok vlogger dari kanal Horror Times yang nekat melakukan siaran langsung di rumah sakit tersebut, dan mereka mencoba mengungkapkan misteri kamar 402 yang dikenal tidak pernah bisa dibuka. Salah satu kekuatan utama film ini terletak pada penggunaan teknik found footage dan sudut pandang orang pertama atau POV ya. Kamera yang dipasang langsung di tubuh para pemain membuat penonton seolah ikut berada dalam lorong rumah sakit yang menyeramkan. Selain itu, Gonjiam Haunted Asylum juga ini minim penggunaan musik latar, dan film tersebut lebih banyak mengandalkan suara nafas, langkah kaki, hingga bunyi misterius yang membangun ketegangan yang terasa lebih realistis. Dan kesuksesan film tersebut juga dilihat dari pencapaiannya di box office Korea Selatan pada hari pertama penayangannya. Dan Gonjiam berhasil menarik sekitar 198 ribu penonton menurut data Korea Film Council atau KOFIK. Dan jumlah tersebut bahkan melampaui beberapa film horror Hollywood seperti Annabelle, Get Out, hingga The Conjuring dalam pasar yang sama. Pencapaian itu juga membuat Gonjiam dikenal luas sebagai salah satu film horror Asia paling sukses secara global. Dan popularitas ini berlangsung untuk remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan film tersebut akan tetap mengangkat misteri kamar 402 di rumah sakit terbengkalai dengan nuansa horor lokal khas Indonesia. Film ini akan diproduksi oleh rumah produksi MD Picture yang berkolaborasi dengan Umbara Brothers Film dan Pinch House, digarap oleh Anggi Umbara, serta naskahnya ditulis oleh Lele Laila. 402 ya, Rumah Sakit Angker Korea ini dibintangi Arbani Yasis ya. Ada Alang El Gibran, Diandra Agata, Lea terus ada Ayelena Fusil, hingga konten kreator Jang Hansol. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Siapa nih yang 9 Juli kosong bisa ikutan deh nonton.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, lanjut lagi. Kamu kasih aku lagi kasih tau kamu ya. Kamu kapan dikasih tau aku? Nah, teman berdua, ada kabar dari Digitav yang merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Kayaknya Digitav lagi senang-senang banget main-main hujan ya. Sedia payung sebelum hujan, berusaha di bawah hujan. Ini kalau berusaha di bawah hujan ini akan rilis di 15 Mei 2026 lalu ya. Dan lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang telah berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangan yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Melalui liriknya, Digitav menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintai dalam kehidupan. Dan kalimat "Ku percaya padamu" memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin mendalami setiap proses perjuangannya. Makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangan melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Ungkapan "berusaha di bawah hujan" menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian yang berat. Meski perjalanan terasa menyakitkan, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama. Dan seluruh perjuangan dan juga pengorbanan diyakini akan memberikan hasil berharga bagi kehidupan pasangan tersebut nantinya nih, teman perdua. Nanti juga kita bakal lihat apakah udah masuk di list kita ya, teman perdua ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa masuk ke list kita supaya bisa kamu request setiap harinya nih, teman perdua.

0: FM.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Bohongi Hati dari Mahal Ini menemani kalian semua nih teman Pradua. Tapi Isan juga masih mau menemani kalian nih teman Pradua ya. Kalau gitu jam 3 ini kayak bakalan kasih kamu informasi lokal ya teman Pradua di login. Kita bakalan login bareng sampai dengan jam 4 sore. So keep running on Ansi Sport FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman-teman.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Saya bakalan kasih kamu informasi selanjutnya di login alias lokal info nih teman Pro 2, untuk menyemarakkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. RRI menyelenggarakan berbagai program siaran, salah satunya akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola dunia 2026. Dalam siaran Piala Dunia ini, RRI mengupayakan adanya kegiatan dengar bareng atau debar pada Piala Dunia 2026. Dan Kepala LPP RRI Makassar, Ibu Ano Manadari, mengatakan dalam kegiatan debar ini Piala Dunia dan RRI akan mengajak Pertuni untuk meramaikan. Dan kita undang untuk audiensi Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan di Sekretariat Pertuni Senin hari ini, teman Pradua. Dan Ano Manadari juga menyebutkan kalau misalnya kegiatan ini akan diupayakan yang bertanding pada siang hari. Hal ini akan memudahkan anggota Pertuni Sulsel ikut hadir meramaikan kegiatan dengar bareng. Sementara itu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Yoga Indar Dewa di Sulawesi Selatan, menyatakan siap untuk memeriahkan dengar bareng Piala Dunia 2026 di RRI Makassar. Ia akan mengajak anggota Pertuni, khususnya penggemar bola, untuk ikut dalam kegiatan debar tersebut. Sedangkan anggota komunitas bola Pertuni ini, teman Pradua ya, di Sulsel, Muhammad Ilham, mengatakan senang dengan adanya kegiatan debar yang akan diselenggarakan RRI Makassar. Namun Ilham berharap dalam siaran bola nanti reporter yang bertugas di lapangan bisa lebih detail dalam melaporkan perjalanan atau jalannya pertandingan gitu. Menurutnya, dengan mendeskripsikan pemain dalam siaran radio, maka pendengar akan lebih detail mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Hal ini akan menimbulkan imajinasi dari penggemar sehingga seakan-akan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, teman Pradua. Dan Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasi selanjutnya. Don't go anywhere.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya saya harus undur diri, teman Pro 2 ya. Tapi yang terakhir aku mau kasih tahu, kalau misalnya di Sopeng, Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG Polres Sopeng diresmikan, dan peresmian itu juga dirangkaikan dengan panen raya jagung kuartal 2, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri se-Indonesia di Jalan Nenek Urang ex Polsek Lalabata, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan resmi secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan bangsa, dan menurutnya Polri terus mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang pangan dan juga pemenuhan gizi masyarakat. Yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungin rri.co.id. Karena Ihsan harus pamit undur diri, teman Pro 2, abis ini bakal ada sore ceria menemani kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Yanggi hari ini di sore ceria deh. Ya Makassar lagi hujan aja gitu kerjaannya ya. Tapi kayaknya memang mungkin musimnya nih kali ya. Tapi enggak apa-apa sih karena lumayan lah, bersyukur gitu karena memang di tengah cuaca yang memang cukup bisa dibilang kemarau mi kemarin, ada mungkin beberapa kayak akhirnya tahu orang gak jalan mi karena memang mungkin sudah kering gitu ya, dan alhamdulillah sekarang udah hujan. Mudah-mudahan yang mungkin dari kemarin-kemarin tahu akhirnya gak jalan, kasihan harus lagi angkat-angkat air mungkin dari tetangga atau dan lainnya, semoga bisa lancar lagi jalan mengalir airnya hari ini ya. Dan sore ceria seperti biasa sampai di jam 8 teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu, dan hari ini gak bakalan sendirian dong pastinya ya, nanti bakalan sama Rai juga, kayaknya Rai lagi terjebak hujan mungkin ya teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana aja dulu ya, nanti yang bakalan nemenin kamu sama Rai sampai di jam 8, so jangan kemana-mana sih, terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria.
1: Yeay, masih bareng Rain. Tiba-tiba ada aku ya.
0: Iya, perasaan tadi saya bukanya sendiri deh.
1: Kok bisa ada aku ya?
0: Iya, tapi saya tadi sudah minta bilang sama anak-anak atau bilang ini kan lagi musim hujan. Betul, gitu ya. Mungkin Rai terjebak nostalgia.
1: Hujan
0: oh, ya. Oh, terjebak hujan ya. Saya kira terjebak nostalgia, Ces.
1: Jadi tadi itu banjir, banjir dimana? Di Alauddin sama di sekitaran Goa.
0: Oh, jadi itu Mikau agak lambat karena motor...
1: macet sekali deh di Alauddin itu, macet sekali ada lampu merah di situ, jadi orang panjang sekali berhenti.
0: Padahal
1: orang
0: tadi kok sudah OTW dari jam 1 siang, Di.
1: Tidak.
0: Jam berapa? Jam berapa sih, Pak?
1: 3:15.
0: Oh, memang ada 15-nya, Di. Memang ada 15-nya nih. Oke. Nah, Rai, ini kan kita seperti biasa jam 4 kita ngobrol-ngobrol soal pemuda yang pastinya punya bisa menginspirasi kamu udah punya ini enggak ide gitu loh.
1: Aku punya satu nih, tahun kedua yang biasa muncul di apa di TikTok aku.
0: Nah, siapa itu?
1: Ada orang Sulawesi Selatan. Dia tuh juga kayak sering
0: apa?
1: Buat konten
0: yang
1: siapa sih yang orang baru itu?
0: Enggak aku tahu masalahnya.
1: Rian Fahardi.
0: Oh, ya oke. Okay.
1: Tahu
0: enggak?
1: Iya. Tahu enggak?
0: Iya, tahu. Kayaknya VIP tapi memang beda.
1: Yang ini loh, yang ini. Gimana kalau
0: enggak ada mukanya?
1: Oh, enggak ada.
0: Yang ini. Lewat memang mukanya. Oh iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya tahu.
1: Jadi salah satu konten kreator asal Sulawesi Selatan baru yang menjadi apa ya kayak
0: dia biasanya apa kontennya?
1: Kontennya itu mengedukasi.
0: Oh, tapi tentang random things gitu. Apapun, beda-beda.
1: Apapun yang lagi viral aja kayak lagi ada kayak misal nih Gen Z lagi enggak suka sama kebijakan-kebijakan yang ada pada ini.
0: Oke, ada lagi tuh.
1: Dia tuh kayak menjadi salah satu bisa dibilang orang yang sering menyuarakan itu.
0: Oke. Dan banyak hal lainnya.
1: Banyak hal lain juga
0: gitu,
1: yang
0: ya.
1: Sering menjadi kayak apa ya? Kita sebagai orang-orang di Sulawesi Selatan tuh harus bangga sih dengan beliau yang mungkin awal karirnya yang kayak biasa-biasa aja sampai sekarang banyak orang yang suka sama Rian ini.
0: Nah berarti kita tuh harus mencontoh bahwa sebenarnya sosial media itu bukan cuman untuk hal-hal yang mungkin bersifatnya hiburan gitu,
1: betul,
0: bisa menyebarkan sesuatu hal yang positif.
1: Betul. Gitu, dia tuh ya, kemarin dinobatkan sebagai presidennya Gen Z.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan itu dari Sulawesi gitu ya?
1: Dari baru.
0: Nah, oke.
1: Keren banget. Nanti kita bakal bahas panjang lebar soal beliau. Jadi buat teman-teman pada jangan kemana-mana.
0: Okay.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: 96,8 FM Prodo RR di Makassar, teman terbaik kamu. Ayo kita bahas sekarang.
1: Waduh, kayaknya ya, excited banget mungkin ya.
0: Apa?
1: Oh, excited tuh deh ngobrol soal Rian.
0: Enggak, maksudnya gini loh, karena biasanya kan kayak kita-kita gini tuh, anak Gen Z tuh main sosial media yang memang kayak moji upload keseharian, yep, gitu tuh, moji kayak memang scroll-scroll mantan mungkin kayak rai atau tempat mencari jodoh, bisa jadi tapi ternyata di balik anak Gen Z yang seperti sebenarnya itu juga tidak salah ya, karena itu adalah hak setiap orang mau menggunakan sosial medianya dengan apa, tapi yang penting adalah tidak merugikan orang lain.
1: Betul, betul.
0: Ya kan,
1: betul,
0: mau
1: betul,
0: cuman update daily life or anything else itu tidak ada masalah.
1: Betul.
0: Nah, tapi ternyata di balik itu semua ada juga anak muda yang menggunakan sosial medianya ternyata untuk mengedukasi
1: betul,
0: banyak orang.
1: Betul banget. Contohnya yang aku tadi bilangnya Darian Fahardi.
0: Nah, betul.
1: Yang menarik perhatian banyak orang, terutama pengguna di TikTok dan juga di Instagram.
0: Oh, jadi sampai dia di TikTok juga rame.
1: Betul. Oh, okay. Sampai kayak kayak dia tuh dijuluki sebagai presidennya Gen Z.
0: Karena memang mungkin sering mewakili isi hati netizen
1: Gen Z
0: gitu.
1: Sekarang.
0: Jadi kayak berasa Gen Z tuh isi hatinya bocor gitu kalau disampaikan sama si siapa namanya, Rian ya?
1: Rian.
0: Rian.
1: Nah, kayaknya banyak orang yang suka karena dia juga looknya, tampilannya kayak menarik aja.
0: Visualnya
1: ganteng juga dilihat.
0: Oh gitu. Betul.
1: Jadi kayak dia tuh
0: combo ya. Ini paket lengkap, Ki.
1: Paket lengkap.
0: Iya kan? Jadi mungkin cara menjelaskannya juga bagus, ya kan? Cara nge-influence-nya juga oke. Okay.
1: Iya, dia tuh kalau bikin konten ya, terus dikemas di Instagram tuh dia kayak terstruktur gitu.
0: Oh. Tapi dia pakai bahasa apa?
1: Bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia baku.
0: Oh, iya, karena memang penontonnya bukan cuma dari Makassar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dia kayaknya seluruh Indonesia deh.
0: Kita takutnya kalau dia bilang begini, ano miko dong, cocok mi itu toh ana. Nanti orangnya ada yang mungkin beberapa orang tidak mengerti.
1: Betul.
0: Gitu. Jadinya nanya, karena biasanya tuh dapat kak konten-konten yang orang pakai bahasa Makassar toh Rai. Orang tuh jadi kayak, apa ya yang dia bilang, Jimmy tuh apa gitu, mitoh-toh tuh apa gitu. Sebenarnya mungkin bagian sebagian orang ya pastilah kurang mengerti gitu ya. Tapi katanya lucunya logat mana sih ini gitu.
1: Kayak kalau pakai logat baru kayaknya agak ini sih.
0: Coba dong.
1: Nggak bisa dong.
0: Apa sih paling logat apa? Makassar.
1: Logat Makassar.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh kayak Rian Fahardi ini mengusung prinsip kayak ini kak, viral with value.
0: Viral with value.
1: Betul.
0: Oh, viral tapi ada nilainya.
1: Betul.
0: Yang diviralkan itu ya.
1: Jadi dia meyakini bahwa media sosial itu berdampak besar pada pemikiran dan penggunanya.
0: Oh, benar.
1: Sepaket nih.
0: Setuju.

0: Oh ah, gitu. Yeah. Jadi memang tetap kita harus influence.
1: Oh itu misalnya
0: gitu
1: kayak kebanyakan konten-konten yang lewat di saya tuh ini kak bola ya. Soalnya saya suka bola.
0: Oh karena aku suka bola.
1: Iya, suka dark jokes nah, kayak gitu.
0: Tapi
1: kayak.
0: Pasti dari FYPM itu ada sesuatu yang kau pelajari dong. Ada pengetahuan yang baru kau dapat. Misalnya, oh dari sosial media kau dapat. Oh tadi malam pertandingan semalam tuh yang juara ini ya. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah itu kan ada informasi terbaru dan pastinya apa yang muncul di FYPM menjadi pengetahuan dan itu kok punya pengetahuan
1: nah,
0: sendiri
1: misalnya. Iya,
0: kan kalau saya enggak mungkin saya tahu siapa pemenang sepak bola tadi malam misalnya dari FYP karena FYP-ku beda.
1: Iya, betul. Dan juga ini kalau kita bicara balik lagi ya ke Rian ini dia itu lulusan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
0: Lulus di Jakarta.
1: Betul. Makanya dia tuh kayak aktif ini di Jakarta, dibikin kontennya tuh di Jakarta karena dia memang S1-nya di Jakarta.
0: Keren. Karena memang bukan jarang ya. Mungkin kita tuh ngerasa bahwa lebih banyak mungkin ya anak-anak muda yang lebih fokus ke sebagai influencer lain gitu loh. Kalau yang edukasi tuh ya ada juga banyak, tapi tidak sebanyak yang berbanding terbalik gitu. Misalnya lebih banyak influencer yang fashion mungkin dibandingkan memang yang edukasi seperti itu. Tapi sebenarnya tentang fashion juga diedukasi juga sih, tapi dalam hal mungkin edukasi tentang fashion
1: nah, ya. Iya betul.
0: Karena edukasi itu sebenarnya luas gitu menurut Rai, ya kan?
1: Apa edukasinya luas?
0: Iya, maksudku edukasi tuh pembelajaran tuh luas tentang kalau misalnya dia influencer fashion terus dia ngajarin gimana fashion yang benar ya itu juga pembelajaran sih menurutku.
1: Dan kalau kita lihat lagi, kita balik lagi.
0: Siap.
1: Ke Rian ya.
0: Siap.
1: Ini tuh dia pernah mendirikan juga distrik Berisik yang komunitas yang mendorong anak muda bersuara lantang yang juga membentuk kelas Zero to One.
0: Ya,
1: jadi dia itu membentuk kelas itu untuk membimbing kreator pemula untuk memahami industri digital dan juga perkembangan pusat yang ada di dunia.
0: Luar biasa.
1: Dan popularitas itu juga membawa Rian ke berbagai forum termasuk menjadi pembicara di Mata Najwa juga dan sebagai kayak dia tuh sering diajak untuk bersuara ketika ada seminar-seminar politik yang ada di Indonesia.
0: Oke. Berarti memang cukup ini ya sudah melanglang buana.
1: Betul,
0: lah
1: udah
0: ya,
1: terkenal
0: Raya.
1: Sama toko-toko yang luar biasa. Mereka udah
0: Tapi saya
1: ini.
0: Itu salut ke sama orang tuh yang memang misalnya dia expert di suatu bidang dan dia mau sharing juga tentang apa yang dia punya.
1: Iya
0: benar dan dia mau membagi pembelajaran sama orang-orang lain tuh luar biasa sih. Karena ada juga orang yang tidak mau berbagi ilmu gitu.
1: Ya udah kayak aku punya ilmu, udah untuk
0: tapi
1: aku aja, ngapain
0: mungkin,
1: berbagi ke kamu?
0: Mungkin dia merasa kalau ketika dia nggak tahu sih, tapi mungkin pasti banyak alasannya. Tapi takutnya mungkin jadi saingan lagi gitu ya, karena biasanya seperti itu gitu. Okay. Tapi keren banget ya Raya, mudah-mudahan anak-anak muda di luar sana juga semakin banyak lagi yang seperti Rian ya.
1: Kayak aku juga
0: saya juga baru mau bilang ya, seperti Rai, Tawana, gitu. Pokoknya semua orang sih punya sisi baiknya dan bisa menginspirasi
1: lah ya. Oke deh, ntar kita bakal balik lagi dalam kedua di jam 5 sampai jam 8 nanti bakal ngasih informasi banyak hal tentang kamu di sore ceria hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.
0: Stay tune terus.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Eh, tapi by the way kita mau menyemangati dulu
1: Kak Reni.
0: Kak Reni semangat, Ki.
1: Semangat Kak Reni. Mungkin karena lagi hujan ya, makanya macet di jalan. Saya tuh tadi waktu kesini sumpah itu macetnya macet banget, parah. Iya, sampai kayak aduh apa kayak ini orang kenapa berhenti semua.
0: Iya, tapi tadi Kak Reni juga kirim di grup toh, itu bukan lagi macet sih, itu memang stop. Itu berhenti memang semua orang kayaknya.
1: Kayaknya itu agak lama ya nyampenya kalau gitu.
0: Iya, Kak Reni katanya kayak mau tinggal mobilnya langsung pulang naik ojol. Tapi mohon maaf Bu, itu mobilnya nanti
1: ada yang ambil.
0: Iya. Gitu. Pokoknya semangat lah ya, bukan cuman buat Kak Reni tapi buat semuanya mungkin
1: yang lagi di jalan
0: macet ya. Kita, tadi di jalan apa itu Rai?
1: Kita update dulu juga nih untuk hari ini. Iya, kalau yang tadi Kak Reni aku pantau tuh di depan kampus ini UNM.
0: UNM ya.
1: Iya.
0: Oke. Siapa tahu kita bisa lihat Kak Reni di ini di CCTV.
1: Kayaknya nggak ada ini, nggak ada yang
0: nggak ada UNM kak.
1: Nggak ada kayaknya.
0: Oh ya udah, oke.
1: Aku mau update dulu untuk batas kota Makassar dan juga Goa.
0: Yep.
1: Ini di Alauddin ya. Ini emang terpantau macet parah sih.
0: Okay. Lihat ya. Tapi itu enggak jalan, Pak.
1: Enggak jalan ya. Tapi tadi jalan kok.
0: Oh iya, jalan misalnya. Jalan.
1: Mungkin jaringannya agak ini ya.
0: Tapi itu macet atau lampu merah sebenarnya,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu yang arah dari
0: Makassar
1: ke Goa tuh. Itu emang
0: tapi
1: itu
0: memang
1: lampu
0: ya?
1: Merah, tapi kan itu orang-orang pada berhenti.
0: Iya, betul.
1: Di belakang tuh pada ngantri semua,
0: benar-benar. Iya, betul. Terus juga ada di bentar. Saya kemana tadi?
1: Di mana?
0: Ini mau jembatan Barombong.
1: Oh, jembatan Barombong.
0: Ya. Kalau jembatan Barombong juga jam segini tuh biasanya langganan macet, Rai.
1: Iya.
0: Nah, kalau ini terpantau sebenarnya kalau dilihat dari CCTV tidak begitu
1: padat ya.
0: Padat banget seperti biasanya, tapi cukup rame lah gitu. Okay. Kayaknya ini tuh selesai nih deh. Macetnya tuh tadi jam sekitaran jam 4. Itu tuh macet biasanya di
1: betul
0: sana.
1: Betul. Ini juga yang macet aku lihat tuh di pintu 1 Unhas.
0: Betul lagi.
1: Nah, ini dari mana? Dari arah Makassar ke Maros apa dari Maros ke Makassar nih?
0: Dari Makassar ke Maros, betul.
1: Ini parah sih ini. Karena banyak yang putar balik juga kayaknya.
0: Iya, karena memang juga jam pulang dan pasti ada yang rumahnya di Maros gitu.
1: Dan juga yang terakhir nih di jalan batas kota Tamangapa. Ini di Antang ya.
0: Iya.
1: Ini terpantau lancar. Terkendali sih ini, nggak ada macet ya.
0: Okay.
1: Tapi ada banyak genangan juga ya di akhir hari ini di jalan-jalan karena habis hujan.
0: Genangan. Apa? Oh ya, maaf lanjut.
1: Hari ini tuh kayak hujan dari tadi malam. Nah, otomatis kayak banyak beberapa titik tuh yang genangannya tuh agak tinggi. Kayak tadi aku lewatin ada beberapa sih.
0: Oke.
1: Jadi buat orang berdua hati-hati di jalan, jalan lagi licin jadi ya jangan terlalu buru-buru.
0: Betul.
1: Juga.
0: Betul, yang berarti depan UNM juga kayaknya masih macet gitu ya. Jadi semangat semuanya, hati-hati jangan balap-balap apalagi jalan yang licin. Karena apa?
1: Karena apa?
0: Karena apa coba?
1: Karena kalau
0: jatuh cinta tidak seindah jatuh di aspal.
1: Aduh.

0: Gimana Yan? Enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta Yang. Tapi terserah kamu aja sih Yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa Yang?
0: Mobil itu Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa Yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Some days you're the only thing I know.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yo, masih bareng sama kita berdua nih.
1: Betul,
0: teman berdua.
1: Betul banget nih, teman berdua nemenin kamu. Masih di sore ceria ya.
0: Benul.
1: Nah, kalau tadi ada informasi dari
0: arus lalu lintas.
1: Iya, arus lalu lintas di Kota Makassar nih. Ada apa lagi nih?
0: Nah, ini aku ada informasi buat para monstis.
1: Wow, monstis lagi ngapain?
0: Monstis lagi merenungi nasibnya, Kodong Rai.
1: Nggak bisa.
0: Iya, karena apalagi buat monstis yang enggak masih belum prepare sama war tiket. Karena kan Baby Monster dikabarkan bakalan datang ke Jakarta.
1: Kapan?
0: Tanggal 17 Oktober.
1: Masih lama banget.
0: Tapi war tiketnya bulan depan.
1: Oh, bulan depan.
0: Awal bulan depan.
1: Wow, berarti itu kayak kemarin nih ya, pas Kak Enggi lagi war tiket untuk Treasure tuh kayak rasanya kayak gitu lagi ya.
0: Iya, kan kamu ingat saya tuh kan war tiket dari bulan 10, bulan 10.
1: Emang harus dari jauh-jauh hari ya, karena bakal sepadat itu dan sebanyak itu yang orang yang bakal war tiket.
0: Tapi memang
1: juga
0: rata-rata tuh kalau tiket kayak nonton konser beginian kan emang dari berbulan-bulan kan, Rai. Karena memang seat plan-nya cukup banyak gitu. Nah, ini ada promotor resmi yang rilis katanya detail harga tiket konser Baby Monster
1: untuk
0: world tour-nya di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya harganya itu mulai dari ini di luar pajak dan lain-lain ya.
1: Aku bisa tebak gak? Bisa.
0: Coba.
1: Aku pasti.
0: Paling murah berapa?
1: Kisaran harga 200.000.
0: Paling murah. Jam kok macam-macam kau sembarang. Kalau 200.000 saya ini gas ini pergi ke nonton. Kalau 200.000.
1: Jadi harganya kisaran berapa
0: nah,
1: nih?
0: Jadi ada paling murah cat 4A sama 4B itu yang restricted view itu 1.100.000. Itu di luar biaya lain-lain ya, karena biasanya ada teksnya sama ada pokoknya biaya platform gitulah, nggak ngerti saya ya. Terus ada tiket 3A sama 3B restricted view itu 1.4.
1: Masih terjangkau lah ya.
0: Benar, ada cat 2 2.400.000.
1: Okay.
0: Naik lagi nih, tapi makin harganya naik semakin dekat kamu melihat pori-pori dari member Baby Monster.
1: Aduh, pengen banget aku lihat Cikita.
0: Nah, ada cat 1 3.150.000.
1: Itu cat 1.
0: Terus ada VIP, tapi VIP-nya ini udah dapat sound check.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita udah bisa masuk venue duluan, ngelihat mereka pakai baju biasa dulu.
1: Oke.
0: Okay. Bercanda-bercanda dengan harga 3.500.
1: Wow. Nah, tapi lebih mahal yang Treasure kemarin ya?
0: Ini kan belum sama pajak, tapi emang dia lebih murah sedikit dibandingkan kakaknya kemarin karena beda promotor. Jadi harganya tuh tergantung promotor Rai, gitu. Terus yang terakhir ada Monstis VIP Box. Nah, kalau yang ini tuh biasanya ada send off-nya yang kutanya, aku itu bilang ketemu nanti pas terakhir. Nah, itu
1: kisaran harga?
0: 4.150.
1: Wow. Kalau sama pajak kayaknya ada yang mau 5 jutaan ya?
0: Iya, 4,5, 4,6, 4,7 mungkin. Okay. Sekitar segituan.
1: Jadi kayaknya gimana nih, mau datang apa enggak?
0: Enggak, sembarang. Orang kan kemarin udah boncos gitu. Jadi teman Pro 2 nanti katanya pemegang tiket VIP soundcheck itu bakal dapat keuntungan juga, mulai dari akses soundcheck pastinya, party sebelum konser ya. Terus jalur masuk lebih awal, foto card eksklusif, sampai katanya merchandise khusus VIP. Gitu katanya.
1: Aku jadi tertarik ya.
0: Pokoknya buat para monstis gitu ya kan, semangat, karena nanti ini bakalan mulai di tanggal mana nih, penjualan tiketnya tuh katanya bakalan diawali dengan registrasi Monstis membership yang Weverse itu di tanggal 15 sampai 18 Mei. Jadi udah bisa berarti hari ini tuh sebenarnya terakhir Rai untuk daftar ikutan pakai membership. Nah, nanti baru Weverse Fans Club presale-nya tuh bisa war tiket di tanggal 4 Juni.
1: Masih lama gitu sih, tapi ya buat teman berdua yang di luar sana yang suka sama Baby Monster,
0: bener.
1: Siap-siap memang karena ini bakal war yang kayak bakal
0: karena
1: sulit,
0: dia cuma satu
1: saya dapat tiketnya.
0: Mana dia tuh cuma satu hari loh.
1: Satu
0: di
1: hari
0: di Jakarta tanggal 17 doang.
1: Itu berapa juta orang yang pengen nonton.
0: Iya benar. Jadi pokoknya semangat ya. Apalagi yang kayak kita kodong di luar Jabodetabek. Bukan cuma uang tiket dipikir. Uang pesawat, uang hotel.
1: Aduh, bakal boncos banyak.
0: Benar, semangat.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: tonight. 96.8 FM Pro Daerah di Makassar.
1: Teman terbaik
0: yes,
1: kamu.
0: Yes, masih barengan sama kita berdua, teman Pro 2.
1: Betul
0: dan,
1: banget.
0: Seperti biasa Raya, nanti kita juga bakalan break untuk mendengarkan
1: azan maghrib ya.
0: Azan maghrib, betul. Yang hari ini tadi jatuh di jam berapa ya?
1: 17.58
0: 57 ya. Jadi teman Pro 2 jangan pindah frekuensi ya, yep. Karena nanti kita bakalan terus lagi temenin kamu sampai di jam 8. Oke? Okay? Bye-bye. Eh kok bye-bye? Jangan kemana-mana maksudnya ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Produksi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: banget, sebel deh liatnya.
1: Komen ya, komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Ya, ya tentunya masih bareng kita ya, dan bakal ngasih informasi apa sih,
1: movie, film.
0: Film ya kalau hari Senin.
1: Nanti kita update bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan pastinya sampai jam 8 masih ada kurang lebih
0: 1 jam.
1: 1 jam kita bareng-bareng. Yep. Ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM.
0: Teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Enggak, dari tadi kan saya pakai yang itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Pantesan. Oke. Apa?
0: Film kan kita bahas soal film di sore hari ini nih.
1: Malam
0: ini.
1: Malam ini ya. Nah, ini seperti biasa teman Pro 2 di hari apa ini? Hari Senin. Waktunya kita ngobrol-ngobrol lagi di zona film.
0: Film.

0: Betul.
1: Dan kita punya informasi.
0: Informasinya.
1: Adalah.
0: Ini soal film yang lagi tayang di bioskop.
1: Oh, film apa tuh? Karena memang ini saya lagi mencari-cari film apa yang seru di bioskop.
0: Kayaknya film
1: nonton.
0: Film kemarin nih yang komedi hantu Ghost in the Shell. Kayaknya masih tayang di bioskop juga ya sampai hari ini. Iya, terus ada juga filmnya Semua Akan Baik-Baik Saja.
1: Oh. Tau itu gak? Lagunya siapa? Lagu filmnya siapa itu? Anu Prilly.
0: Kayaknya iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus ada juga yang lain boleh hilang asal kau jangan.
1: Oh,
0: yang lain boleh hilang asal
1: kamu jangan. Gimana kau juga enggak jelas kok kau arahkan ki. Nah, ini tapi aku punya informasi Rai. Kalau tadi itu soal yang lagi tayang di bioskop.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi jangan lupa jangan nonton bajakan teman Pradua, nontonnya di bioskop. Mm-mm. Ya. Sorry ya, saya bukan tim-tim itu. Anyway, ini ada informasi dari rri.co.id. Ada okay. Film horor Korea Selatan, Rai.
0: Film nih, bukan film, drakor. Film. Bukan drama, oke.
1: Film.
0: Oke.
1: Film horor Korea Selatan, Gonjam Haunted Ash.
0: Asylum.
1: Asylum, benar ya. Jadi, ini tuh katanya bakalan jadi
0: perbincangan ya.
1: Iya, ada remake di Indonesia katanya.
0: Sama kayak filmnya ini.
1: Apa?
0: Dodge.
1: Film apa?
0: Desen ini loh.
1: Bukan itu. Yang film apa?
0: Bukan. Film ini apa? Kayak iya, itu.
1: Oh, Descendant. Apakah itu deh? Aku enggak pernah kak juga nonton Koreanya.
0: Dot, ini cocok nih kak.
1: Nanti di remake di Indonesia dengan judul 402 Rumah Sakit Angker Korea.
0: Tuh. Itu Indonesia tuh yang ini, yang remake.
1: Nanti di Indonesia si film Gonjam Haunted Asylum ini.
0: Tapi pernah nonton itu kak? Yang nanti.
1: Belum pernah, nanti kita coba nonton Koreanya dulu
0: sebelum
1: ya.
0: Sebelum kita nonton Indonesianya, ya kan? Bukan Dot.
1: Saya enggak.
0: Tapi tidak.
1: Enggak.
0: Ah, parah banget.
1: Kan saya baru mengenal Korea.
0: Oh iya, kemarin India ya.
1: Iya, saya kan, coba kalau kau tanya film India, saya sudah nonton
0: semuanya kayaknya ya.

0: yang serai.
1: Wow, keren dong itu berarti ya.
0: Dan film ini tuh mengambil inspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam di Gwangju, Korea Selatan. Dan tempat itu katanya pernah masuk daftar 7 tempat terangker di dunia versi CNN World. Karena bangunannya katanya terbengkalai. Bayangin, bangunannya terbengkalai dari 1996 waktu mu pas lahir.
1: Enggak lahir, Kak. Dari bulu dua saya lahir.
0: Mama, dari 1996 katanya sudah terbengkalai.
1: Wow. Berarti udah lama banget ya itu terbengkalai itu, makanya jadi kayak tempat horor gitu.
0: Betul, kayaknya kalau gedung atau jangankan gedung lah ya, kamar aja kalau kosong berapa
1: lama ya
0: takut aja gitu ya.
1: Kayak hawa-hawanya itu gak enak gitu.
0: Kayak hawa-hawanya itu tuh mau dibersihkan gitu loh. Mau dibersihkan gitu. Jadi film ini ngikutin sekelompok vlogger karena dari

0: ton loh.
1: Itu di Korea.
0: Iya, wow. Barang pertama itu menurut data Korean Film Council.
1: Gimana nanti kalau di Indonesia bakal berjuta-juta orang yang nonton mungkin ya?
0: Nah, mudah-mudahan sesuai ekspektasi aja.
1: Iya, kita kita tunggu aja nanti dirilisnya kapan.
0: Dan ini tuh katanya jumlah penonton di hari pertamanya itu bahkan melampaui beberapa film horror Hollywood. Ya. Kayak Annabelle, Get Out, sampai The Conjuring itu.
1: Wow, keren banget.
0: Jadi
1: ya
0: pencapaian
1: film.
0: Si
1: makanya itu, di remake kayaknya gara-gara banyak orang yang nonton
0: iya,
1: juga ya.
0: Dan itu tuh jadi film salah satu film horror Asia paling sukses secara global.
1: Wow. Kita bakal ini ya kayak excited nanti bakal nungguin gimana sih kalau Indonesia yang
0: benar,
1: remake
0: jadi
1: gitu. Semoga
0: buat,
1: bagus.
0: Betul. Ini PR banget buat MD Pictures yang nanti bakalan collab sama Umbara Brothers film dan juga Big House film tuh ngegarap filmnya gimana biar
1: iya.
0: Orang tidak
1: merasa down. Iya betul betul.
0: Karena
1: betul.
0: Itulah susahnya kalau misalnya film tuh diadaptasi dari buku, remake-an film yang sudah ada.
1: Yep.
0: Itu karena orang sudah punya ekspektasinya.
1: Iya betul betul betul.
0: Oke, dan informasi lebih lengkapnya teman-teman kalau misalnya kamu mau baca di mana Rai?
1: Di rri.co.id.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sumpah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: aja ke malam. Kenapa kok?
1: Agak ini tadi, agak keseleo.
0: Tapi tadi Rai itu yang kok

0: Enggak bisa Mi diingat. Iya kayak iya.
1: Jadi nah film ini teman Prodo film terbaru dari Rapi Film yang katanya udah serentak tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai hari Rabu kemarin.
0: Hari Rabu tanggal 13 berarti ya.
1: Jadi kalau

0: studio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan sama
1: hubungan keluarga yang penuh makna juga.
0: Itu. Jadi kalau misalnya kayak mau ki nonton film tapi kayaknya yang menyentuh gitu ya kan, dramanya tentang kekeluargaan.
1: Tapi enggak bisa enggak saya nonton drama keluarga kayak.
0: Kenapa?
1: Menangis, Kak.
0: Iya sih. Berarti kok ka

0: jelas.
1: Nyindir siapa tuh?
0: Oke. Nah, teman kedua ini juga yang jelasnya adalah kita udah mau pamit ternyata.
1: Waduh, udah mau jam 8 nih teman kedua ya. Kita harus pamit undur diri, abis ini bakal ada MLC Music Live Chat yang bakal hadir dari Prodo Jakarta nemenin kamu di malam hari.
0: Itu kok siaran apa nge-rap?
1: Siaran. Jaga malam siapa sih?
0: Nindi.
1: Nindi.
0: Kamu bakal ditemen sama Nindi di jaga malam, tapi sebelum itu tadi ada sudah di mention sama Rai bakal ada apa
1: MLC
0: namanya? Music Live Chat.
1: Betul,
0: ya. Kalau kita ingin pamit.
1: Rai juga pamit.
0: See you.
1: Bye bye teman-teman.

Malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya,
0: iya kan
1: satu,
0: yang
1: satu single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Ya.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada, ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik ke Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan. Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Dari kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya, ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisabiani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Saya oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktunya tuh?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya lagu yang paling aku suka paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu kan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan lo, kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: liriknya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeah. karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, udah. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Ya. Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada.
1: Lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Mungkin kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya udah, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Okay.

0: LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih,
1: pokoknya,
0: bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Bener-bener kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-mm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, kayaknya. Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya. Kayak.
1: Ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku
0: okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi PDKT ya? Jalanin hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gua pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Mm-hmm. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah. Si perempuan ini enggak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia.
0: Oh wow. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa yang paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh
0: iya.
1: Ya, paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan.
0: Mm-hmm.
1: Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Emang masa kecil lo pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luangnya naik motor.
0: Gitu. Wow.
1: Suka.
0: tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepet,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti malah ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: atau motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa, pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow.
1: Jujur.
0: Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya, benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya,
1: iya, harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya, iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Ah, iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Ya, bener-bener. Oh, banyak iya sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener-bener.
1: Wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: iya,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi ya.
1: Oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke, okay.
1: Bernyanyi sama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue?
0: Itu kayak Iya, paham. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener. Kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbaharkannya dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: pokoknya tentang laguku mungkin ya.
1: Boleh.
0: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
1: Yes.
0: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
1: Yes.
0: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
1: All
0: bagus lah.
1: Alright.
0: Buat cowok-cowok amin. Terutama
1: ui.
0: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
1: Okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
0: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya. Ada juga yang universal.
1: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama

0: Ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya. Bener. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam kalau.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu nggak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna pedas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai ya, lagu ya. Aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes. Ya. Karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu tahu.
0: Kan? Benar. Alright. Itu dia teman-teman berdua. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak.
0: Sudah main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terima terus kasih. Buat
1: Amin.
0: EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman bro dua yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media. Nah itu dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu. Sama cerita cinta lo. Bener. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Sukses
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin. Terima kasih RRI Pro 2.
0: Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue. Buat seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Farelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

Enggi Raih, habis itu lagu langsung lagi kamu dengan Pro 2 Jakarta, Pro 2 Musik Live Chat. Sekarang saatnya kita sama-sama di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Pro 2 Komunitas kembali, teman Pro 2, kira-kira aku mau bahas apa? Jangan kemana-mana karena ya pastinya mudah-mudahan sih seru ya, mudah-mudahan aja seru sama aku malam hari ini. Di Jangan Malam Jangan Galau Malam-Malam sampai mau jam 12 nanti.

Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

pendengar dari Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Jadi di Pradua Komunitas ini aku cuman mau memotivasi kamu, karena kemarin kita udah bahas banyak komunitas ya, yang mostly memang berkolaborasi dengan Makassar International Writer Festival yang ditutup dengan sangat-sangat perfect ya kemarin malam. Nah sekarang aku mau memotivasi kamu untuk kenapa kita harus punya pertemanan, apalagi berteman dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama di komunitas. Kalau kamu misalnya ngerasa aku gak perlu dah untuk berteman lagi karena teman nongkrong udah banyak, udah ada teman SMP, teman SMA dan segala macamnya. Nah yang harus kamu tahu, ternyata ada perbedaannya ketika kamu bergabung bersama teman-teman komunitas atau hanya sekedar nongkrong doang dengan teman-teman kamu ya. Jadi seperti apa perbedaannya, apa manfaatnya, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro FM, teman terbaik kamu. Aku bakal sebut satu-satu untuk kamu habis ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

nemenin di DH. Jadi ini aku sekarang lagi membandingkan ya, apa sih manfaatnya kalau misalnya kamu tuh punya teman berkomunitas sama versus teman-teman nongkrong aja ya. Walaupun memang ya nongkrong emang seru ya, dimana kita bisa ketawa sampai lupa waktu, biasanya random juga ceritanya ya, jadi lumayan lah penghibur di hari penat. Tapi kamu harus kepikiran sih ya untuk cari circle komunitas, karena selain kamu bisa dapat teman, komunitas juga bisa banyak manfaatnya yang kadang bikin kamu gak sadar. Misalnya kalau misalnya nongkrong biasanya cuman fokusnya have fun, hiburan, refreshing, atau ya sekedar biar gak sendirian aja gitulah. Sementara untuk komunitas itu ternyata gak cuman bikin happy-happy doang, gak cuman bikin have fun doang, tapi bikin kamu berkembang. Karena kamu di komunitas itu akan ketemu dengan banyak orang, jadi bisa lebih percaya diri, belajar public speaking, belajar kerja tim, sampai nambah skill baru. Jadi ketika kamu pulang itu bukan cuma bawa cerita gitu ya, tapi juga bawa pengalaman yang bermanfaat untuk kamunya ke depannya gitu loh. Bedanya antara circle pertemanan nongkrong sama pertemanan komunitas. Apalagi kan Indi, nanti aku bakal spill ya habis yang satu ini.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

Teman Pro 2 ya. Udah ternyata hampir segmen terakhir di komunitas ini. Nanti kita pindah lagi karena kan aku bilang kemarin kita lanjutin ngomongin tanda-tanda dewasa kan. Menurut kamu apa? Aku sebelum menuju ke sana, aku mau dulu ngasih kamu bedanya kalau kita punya circle yang cuman buat nongkrong sama berkomunitas ya. Jadi kalau misalnya di circle nongkrong itu aja kan orangnya, ya udahlah, karena kita nyamannya itu kita bisa merasa diterima di beberapa orang itu, makanya kita di situ. Sementara komunitas itu memaksa kita untuk mempertemukan kita dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi kamu bisa nambah koneksi.

tapi sebenarnya adalah peluang-peluang yang mungkin orang nggak tahu sebelumnya, tapi karena kenalan sama kita jadi tahu, dan akhirnya kalau dia ingat sesuatu butuh apa tuh jadinya ingat kita gitu. Sementara di teman nongkrong, kadang-kadang kita tuh karena terlalu mungkin sering cencengin, ya kan, sering gimana-gimanain, jadi kita nggak ngasih lihat potensi apa yang kita punya. Sampai biasanya teman-teman kita tuh kayak nggak tahu gitu, ternyata misalnya kita hobinya ini, bisanya ini gitu. Jadi biasanya teman-teman kita kayak nggak tahu, pas ketemu di luar baru dia tahu, oh ternyata kamu suka event ya, gitu-gitu ya. Itu biasanya sih yang aku beda, yang aku rasain ya. Terus misalnya kalau di tongkrongan biasanya kan omongannya sering random kan, lucu-lucuan kemana-mana. Nah kalau berkomunitas memang topiknya tuh ada visi atau minat yang sama. Misalnya di komunitas sama-sama suka musik, atau sama-sama suka olahraga, sama-sama di dunia kreatif, atau mungkin ya sama-sama ingin berkembang aja gitu. Makanya energi di komunitas itu memang rasanya tuh lebih hidup, karena semua orang saling support untuk maju dan bisa saling tukar pengalaman, tukar ilmu gitu. Itu penting ya. Kayak misalnya mungkin komunitas fotografi, kalau misalnya sendirian ya kita ilmunya cuman dapat dari belajar doang. Nah sementara ketemu sama fotografer-fotografer yang lain, bisa komunikasi, bisa ngambil ilmu juga. Dia juga mungkin kita juga punya sesuatu yang mereka gak punya, ya kan. Jadi bisa saling sharing. Masih banyak lah manfaat-manfaatnya lain, tapi balik lagi aku terbatas dengan waktu. Nanti kita ketemu di curhat-curhat ya, di notifikasi malam ya, notifikasinya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, nyalain notifikasi kamu, tetap di RR2 FM. Habis ini aku balik untuk kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

satu sekolah sih sama teman-teman gue. Cuman kita pernah satu kompleks lah ya, satu lorong, dan itu di umur-umur dari SD sampai SMP. Terus pisah lama tapi tetap komunikasi, tetap ketemu sekali-sekali ya sampai mereka menikah. Bahasnya ya bukan pembahasan aku baru sadar ya, kayak setiap kita ketemu tuh beda pembahasan gitu loh. Nah, itu sebenarnya bukan beda karena kita memasuki dunia baru ya, tapi memang bahwa tanda kedewasaan kita adalah ketika memang pembahasan yang dulu itu hanya menjadi pembahasan yang buat tidak dibahas selalu setiap pertemuan gitu loh, tapi untuk mengenang-enang masa lalu. Dan aku ketemu sama mereka justru banyak insight yang aku terima tentang berumah tangga, tentang tanggung jawab gitu. Jadi aku pas pulang tuh langsung termenung kayak, wah, udah ada di usia segini ternyata ya udah dewasa ini gitu loh. Jadi mungkin kalau kamu mau juga nambah-nambahin ya, kira-kira menurut kamu tanda seseorang menjadi dewasa tuh apa ya? Mungkin dari yang kamu rasain aja dulu ya. Share-nya di WhatsApp 0811410968, Instagram-nya di @rrd_makassar. Aku tungguin juga di @rrd

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Sobat Loman dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu with Nindi Deha, teman Pro 2. Bahas lagi tentang apa sih tanda-tanda menurut kamu ketika ternyata kita udah memasuki usia dewasa. Aku bacain komen Mita Sasmita, katanya menurut aku dewasa itu saat kita sadar kalau kehilangan teman bukan akhir dunia. Dulu takut banget sendirian, jadi maksa bertahan di circle yang bikin capek. Sekarang aku lebih pilih tenang daripada ramai tapi bikin stres, bener ya. Jadi memang kalau dewasa circle-nya makin dikit, kayaknya emang normally seperti itu. Karena kita sudah mulai sadar, sudah mulai bisa membedakan dan juga bertahan ataupun memilih untuk pergi di sebuah kondisi yang kita sendiri gak nyaman gitu. Hidup cuma sekali, teman berdua menurutkah, hidup cuma sekali. Jadi kalau kamu misalnya masih terjebak di sesuatu tidak membahagiakan kamu, ya kapan lagi gitu. Kehidupan di dunia ini cuma sekali. Kalau kamu tidak membahagiakan diri kamu, tidak bikin tenang diri kamu, ya kapan lagi gitu loh, ya kan. Dari Yusrianti nih, kedengarannya lucu Nindi, tapi serius dulu weekend maunya nongkrong terus. Sekarang kalau ada waktu kosong malah rebahan tanpa drama. Dan ternyata istirahat itu mahal, bener ya. Jadi

penting. Tapi kalau kebanyakan istirahat di akunya, berarti lagi sedikit gitu peluang kerjanya ya, teman gua dua ya. Jadi sebenarnya cuman aku tuh dulu pikirnya gitu, tapi sekarang ketika tahu bahwa ternyata memang waktu tuh dan kehidupan tuh kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita ya emang lagi banyak istirahatnya, lagi banyak capeknya, tapi nanti lagi banyak istirahatnya, tapi nanti banyak capeknya. Akan seperti itu terus gitu. Jadi kalau kamu lagi capek-capeknya kamu bersyukur, tapi kalau

nikmati juga, karena mungkin akan ada sesuatu di luar sana yang menunggu kamu. Dan jangan cepat menyerah, karena kita gak pernah tahu keadaan ya. Asalkan kamu memang mencari peluang itu, jangan benar-benar tinggal menikmati waktu kosong teman-teman dua ya. Jadi boleh kamu meratapi diri, tapi jangan biarin.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1977.

Bayi kamu, sayang banget lagi-lagi kita terbatas dengan waktu teman kedua ya. Tapi semoga aku bisa masih baca komen-komen kamu di lain-lain kesempatannya lagi. Untuk kamu terus bersama Pro 2 ya, karena nanti di jam 11 ini kamu akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari musisi kita Enggi Suci Hilyani yang siap

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan esok siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz RRI Perdua Makassar pada jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodi FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Enggi kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut coba? Saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini.
0: Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum, lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerjasama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang

mendasari tindakan kita. Kavi juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Kavi mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Prodera Makassar. Teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Produa. Selamat hari. Hari apa ini? Hari Selasa. Selamat bekerja, selamat beraktivitas buat semuanya yang sekolah, ngampus dan lain-lain deh pokoknya ya. Kayaknya memang setelah semalam diguyur hujan, Makassar tidurnya enak. Kayaknya tuh kayak berasa mau gue tidur saja ku dong, jangan mi dulu pagi ini aktivitas cepat-cepat gitu. Tapi ya gimana, reality mengajak kita kayak ayo cepat bangun semuanya. Gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah teman Produa, harus kita tetap semangat karena kalau bukan kita yang semangat siapa lagi, ya kan? Karena kita bukan pewaris tapi perintis. Asik ya. Pokoknya semangatlah buat semuanya ya. Dan seperti biasa hari ini sepadan nemenin kamu sampai di jam 10 teman Produa. Dan kebetulan hari ini sama saya, sama Enggi. Jadi jangan kemana-mana ya, temani siaran lah. Oke, kemarin sudah menemani saya di Sarah Ceria, hari ini di sepada dong sampai selesai juga sampai jam 10. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Produa. Enggi bakal nemenin kamu di sepada hari ini. So stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu. Ayo yang belum bangun, bangun semuanya.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya,

Balik lagi di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Prodia di Spada. Selamat pagi, teman Prodia. Gimana? Apakah sudah pada semangat nih ini bangun pagi? Karena biasanya toh kalau dirasa enak banget ketidur gitu ya. Karena itu biasa kayak aduh, habisan dari ini izin saja gitu ya, bilang apa kek gitu ya kan, biar bisa balik tidur lagi gitu ya. Tapi janganlah teman Prodo, karena kalau kita mau kembali mengingat realita tetap harus pergi kerja ya kan. Dan biasanya kalau menunda-nunda bangun tidur justru kayak bikin lebih ribet ki, karena apa, bisa telat dan lain-lain gitu ya kan, jadinya lebih kayak kewalahan ki lagi pagi hari, karena mau ndak mau tetap ki harus pergi kerja, harus ki pergi sekolah, harus ki pergi ngampus ataupun kegiatan lain yang memang wajib dilakukan sebagai tanggung jawab kita. Nah hari ini aku mau ngasih tau ke kamu teman Pro 2 ya, biar paginya itu tidak gerasak gerusuk, tidak dar dar dor. Apa tipsnya? Nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi yang pasti ini bisa bermanfaat buat kamu yang mungkin kayak kalau pagi tuh kenapa dia kurasa kayak selalu aja cepat bangun gitu, tapi tetap aja terlambat, tetap aja gerasa gerusuk di pagi hari gitu. Kenapa? Kenapa gitu ya? Nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Jadi jangan kemana-mana dulu deh teman produk, kita dengerin ada Bucket List dulu dari Gia Indrawari barengan sama Boy William, biar hari ini juga yang udah punya bucket list bisa terwujudkan dengan sempurna. Jadi jangan kemana-mana ya, sing terus di Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi teman Pro 2. Buat yang masih ngerasa kayaknya tuh sudah mie bangun lebih awal ya kan, tapi ternyata di pagi harinya kayak dia tetap jegrasak grusuk juga, tetap juga terlambat gitu. Kenapa? Nah, jadi mungkin ada banyak hal yang belum di perbaiki gitu. Nah, ini ada yang mungkin teman Pro 2 sedikit tips buat kamu biar paginya tuh lebih berasa ringan gitu ya, praktis ya kan, biar tenang dan terkendali. Ini yang pertama teman Pro 2 harus skip memang kayaknya dari malam itu tuh menyiapkan apa-apa gitu ya. Jadi memang walaupun even bangun pagi-pagi misalnya lebih awal gitu, tapi kalau misalnya juga malamnya itu tidak dipersiapkan, memang misal baju, barang-barang yang mau dibawa, itu tuh kayaknya sama Ji. Karena kenapa? Jadi biasanya tetap berasa kerusuk karena pagi, harus dulu cari bajunya yang mau dipakai pagi hari ini. Oh, astaga ternyata kusut, disetrika lagi, harus lagi cari ini, harus lagi itu. Nah, jadi itulah yang salah satu bikin memang berasa kita tetap berasa gerusuk kita di tas misalnya. Ih, belum pula aku kasih masuk power bankku, belum pula aku kasih masuk ini, mana ini, dicari semuanya. Jadi itulah yang bikin sebenarnya kita lebih kenapa tetap sudah bangun pagi tapi tetap juga dirasa toh misalnya ada tetap ketinggalan, ada tetap dirasa kayak wah diburu-buru banget mah ini, makanya lupa kak bawa ini. Nah, itu karena memang tidak disiapkan memang mie dari tadi malam gitu ya. Terus ini yang paling penting sebenarnya yang biasa bikin kita lebih gerasa kerusuk, terapkan aturan 30 menit pertama teman produk apa, yaitu menghindari langsung mengecek ponsel. Stop it, tadi juga yang kabari ki. Hindari dulu main HP setelah bangun tidur. Jadi gunakan langsung 30 menit pertama itu tuh misalnya untuk stretching, langsung pergi minum air putih, atau memang kalau misalnya yang suka meditasi, meditasilah dulu gitu. Atau pokoknya olahraga-olahraga kecil biar apa? Biar lebih melek gitu. Jadi tidak terus kayak mengantuk. Nah, biasanya kalau nge-scrolling ke langsung handphone itu yang bikin kita biasanya lupa waktu. Tuh, tiba-tiba gak dirasa astaga 6:30 mie, harusnya mandi 6:30 baru mau mandi gitu ya. Itu baru beberapa tipsnya. Nanti masih ada lagi deh tips buat kamu nih teman Pro 2.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih ada tips lagi buat kamu nih teman Pro 2. Ya biar tidak terlalu gerasak-gerusuk banget mel lagi tiap pagi even kayak bangunnya juga sudah lebih awal ya. Nah, ini adalah kamu juga bisa mensusun jadwal yang lebih fleksibel lah dan bikin kayak misalnya ada jeda waktu transisinya biar kegiatannya kamu tuh tidak perlu terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi buat rutinitas yang lebih real lagi gitu. Oh, kalau pagi tuh harus kak bangun, terus harus kak makan, harus kak ini, harus itu. Jadi semuanya teratur gitu. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi bisa memanage waktu dengan baik juga ya. Terus mandi air dingin. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke bisa membantu kita tuh meningkatkan sirkulasi darah, terus juga kayak bikin kasih dorongan energi yang instan gitu. Tiba-tiba langsung duar dingin airnya. Langsung ki melek gitu, langsung ki semangat gitu ya. Dan ini tuh bisa bikin kita lebih segar pastinya dan siap beraktivitas ya. Dan terakhir nih teman Pro 2, sebenarnya kalau di pagi hari, sebenarnya kalau bilang ki multitasking bagus-bagus aja mungkin ya di dunia kerja, walaupun itu juga tidak bisa dilakukan setiap hari karena juga bakalan bikin burnout. Tapi kalau di pagi hari mending hindari yang namanya multitasking karena ini justru bisa bikin kita tuh memecah konsentrasi dan lebih gampang panik gitu. Jadi kerjakan dulu tugas secara berurutan gitu ya teman berdua. Jadi intinya adalah dengan persiapan yang lebih matang kalau misalnya di pagi hari dan ritme yang sedikit lebih santai, biasanya pagi hari yang tenang ini bikin ki juga suasana hati dan produktivitas itu bahkan jauh lebih bagus seharian teman berdua ya. Jadi tadi intinya adalah siapkan memang barang-barang juga di malam hari buat besok, jadi biar gak gerasak-gerusuk di pagi harinya, oke? Okay? Dan teman Pro 2 seperti biasa nanti bakalan ada lagu pilihan kamu, pasin buat jangan pindah frekuensi ya. Sing dan terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Minute. Aduh, pagi-paginya ada Love Line Don Minute ya. Anyway, teman-teman Pro 2, ini buat yang setiap pagi udah stay tune ya kan, menunggu lagu pilihan kamu. Tenang, don't worry, be happy, karena sekarang sudah mau minggu spill lagunya. Dan seperti biasa ada 4 lagu, ada 2 lagu Indonesia, 2 lagu mancanegara yang bakalan bisa kamu vote juga teman Pro 2 pagi hari ini di 0811410968 via WhatsApp pastinya ya. Jangan via surat terlalu lama sampainya ke sayanya ya, karena mau diputarkan nanti di jam 8, oke? Okay? Terus juga boleh ke Instagram @rri_pro2makassar, boleh juga komen di RRI Digital. Tapi jangan lupa di-download dulu, oke? Okay? Dan langsung aja deh teman-teman Pro 2, kita ke lagu yang pertama hari ini. Udah ada dari lagu Indonesia dulu deh, kita ke lagu yang menurutku ini cukup lagi jadi sering banget didengerin sama anak-anak sekarang ya. Kita dengerin ada Ghea 1000 kali.

lagu pilihan kamu pagi hari ini ya, bisa langsung ke WhatsApp di 0811 410 968. Instagram tadi udah aku sebutin juga di @rri_pro2makassar. Jangan lupa di follow, nyalakan notifikasinya biar kalau misalnya kita update kamu langsung tahu ya. Atau juga boleh komen di RRI Digital, jangan lupa download aplikasinya. Jadi aku tunggu ini teman Pro 2 ya, sampai di jam 9 nanti kita bakalan putarin lagu pilihan kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama kita teman Prodo, tadi kita udah spill lagu pilihan kamu. Dan waktunya kita update lagi informasi cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Di beberapa kabupaten kota nih teman Prodo. Cukup beragam tapi mostly hujan ya di Provinsi Sulawesi Selatan teman Prodo, di beberapa kabupaten kota. Kita langsung aja ke Kepulauan Selayar, terus juga ada di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, ada di Sinjai, Bone, Maros, terus juga ada di Baru, Sopeng, Wajo, Sidra, Pinrang, Endrekang, Luwu, terus juga di Tanah Toraja, bentar hilang mana ini. Ada di Tanah Toraja, Luwu Utara, terus juga di Toraja Utara nih, teman Produa. Kota Parepare dan Kota Palopo untuk hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan ya. Terus masih yang hujan-hujan juga nih, teman Produa, tapi dengan intensitas sedang ada Luwu Timur. Terus bentar, kita lihat dulu ke atas, ada di Bulukumba juga. Berarti Bulukumba sama Luwu Timur hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas sedang ya. Terus kalau Kota Makassar, iya tahu kak, ya sih kakak nggak tahu. Kota Makassar hari ini diperkirakan berawan teman Produa ya. Terus sama kayak di Pangkep juga, Pangkajene dan Kepulauan juga hari ini akan di cuacanya agak sedikit cloudy alias berawan, dan juga di Kabupaten Goa ya. Ya memang sih berawan belum tentu mendung, mendung belum berarti hujan, tapi hujan sudah berarti hujan gitu ya. Tapi intinya prepare aja lah teman produk, karena kita juga kemarin-kemarin liatnya ndak bakalan hujan, terik juga tiba-tiba hujan gitu ya. Jadi intinya sedia payung sebelum hujan aja lah ya.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau tadi kita udah update informasi perakhiran cuaca, aku juga mau sedikit update dulu untuk beberapa arus lalu lintas di jalan kota Makassar. Pastinya nih teman Prodo ya, ada di simpang ini sebenarnya bukan Makassar sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ke bagian dekat-dekat Momi, dekat-dekat Maros nih, ada simpang 5 bandara teman Pradua ya. Ini cukup ramai tapi tidak begitu padat sih, jadi tidak macet sih ya. Nah terus juga ini beda lagi kalau di daerah jembatan Barombong teman Prodo. Wow, udah ramai sekali ini. Tapi mudah-mudahan tidak begitu macet, soalnya ini CCTV-nya agak terslow-mo gitu teman Prodo, agak berhenti gitu ya. Tapi emang cukup padat sih di sini, jadi hati-hati aja yang mungkin mau ke Makassar dari jembatan Barombong atau juga sebaliknya gitu. Terus ada di batas kota Tamangapa, ini cukup lengang ya teman Prodo, jadi tidak ada kemacetan atau juga kendaraan yang padat gitu menumpuk ya. Terus ada di mana lagi ya, kita ke Adiaksa Pengayoman, ini cukup lancar teman Prodo, bisa dibilang agak lumayan sepi sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat sana kayaknya masih aman-aman aja, oke? Okay? Dan teman Prodo, kamu juga masih bisa pantau kondisi arus lalu lintas dari pastinya Kominfo ya, boleh langsung ke YouTube-nya aja. Jadi kamu bisa langsung secara lebih real time lagi buat update selalu informasi dari arus lalu lintas pagi hari ini. Dan yang lainnya kalau misalnya pengen mau ngasih kita info, Kak, di sini tuh lagi padat Ki, Kak, di sini macet, boleh banget loh kasih tahu kita. Nanti aku bakalan sampein ke teman-teman Prodo lainnya gitu ya. Jadi jangan merasa malu atau takut tidak menggigit J penyiarnya, karena enggak bisa juga sih saya soalnya di kantor gitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman Prodo ya. Jangan lupa vote loh lagu pilihan kamunya. Nanti kita bakalan puterin di jam 8.

0: sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

aku mau update dulu sedikit lagi informasi buat kamu nih dari dunia hiburan ya. Ada dari rri.co.id ini ngabarin kalau penyanyi Sal Priadi ini balik lagi memberikan sebuah karya terbarunya yang berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi Kepala Pundak Kerja Lagi Kerja Lagi judulnya Kepala Pundak Kerja Lagi. Kalau nadanya nggak tahu kayak gimana, bukan kayak gitu pastinya ya. Dan lagu ini tuh menjadi original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut teman Produa, dan memang kalau didengerin ya bawa nuansa yang berbeda juga dari karya-karya romantis sebelumnya ya. Jadi lagu ini tuh mengangkat keresahan katanya para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Nah, dan video liriknya juga nih teman Produa ya, ini tuh sudah ditonton sebanyak lebih dari 2,5 juta kali di YouTube ya sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh gitu. Dan nama Sal Priadi sendiri kan memang lagi sering menjadi perbincangan juga ya kan, waktu memang kemarin tuh dengan lagunya, lagu-lagu populernya kayak apa sih namanya tuh, Bugala Bunga Matahari, Ada Titik-Titik di Ujung Doa ya kan, itu emang lagi cukup ramai di sosial media karena memang liriknya gitu ya. Dan berbeda dari lagu-lagu itu, lagu-lagu sebelumnya si Kepala Pundak Kerja Lagi ini dibuka dengan lirik yang familiar katanya sejak kecil gitu ya, tentang memang yang dibawakan tuh dengan nuansa yang lebih muram, dan dimana lagu ini tuh menggambarkan realitas pekerja katanya yang menghadapi memang tekanan dan kelelahan dalam keseharian gitu ya. Gimana mana ya, teman Produa namanya juga kerja, tapi ya gitu, lebih capek lagi kalau tidak kerja karena enggak ada uang gitu, mau nyari di mana ya kan. Jadi memang kita tuh harus mau dibilang juga mengeluh ya, memang mengeluh, tapi kalau bisa jangan tiap hari karena itu juga pasti bakalan bawa efek yang bad vibes juga buat diri kalian, dan jadinya tiap hari cuman yang ada tuh keluhan dan keluhan gitu. Pokoknya semangat buat para pekerja, para pejuang rupiah, para tulang punggung keluarga, ya kan? Pokoknya semangat buat kalian ya. Dan informasi lebih lengkap juga kamu bisa baca nih teman Produa lewat rri.co.id, betul.